unguwar gardin albasa kan titin dan kura zurar ko akan lambar waya kamar haka 0806567

naga gawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashin ta naje garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan kankarar naje duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duka na dauki bidiyoyin su zan nuna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.